Sam mu Premier League awo atira bajja mtu walanga mulaba era foke problem nda kujamba buli musambi kibayani kuyagala okujja ereje emufune mu Premier League bamutwali chamali abirenga basambira kapira atana funa ku mipira genda ku kodi abirengo funa mipira genda ku 22 bet abirengo siba bobo siba siba na buvunanyiswa atana wese abiri mwetanto kizwa kubera ngo siba kujja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash bobo itao kujja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash bobo ito berengo funa ku mipira genda ku 22 bet berengo siba bobo siba siba na buvunanyiswa atana wese abiri mwetanto kizwa kubera ngo siba kugambye ale badi olomukaga eyo ale badi olomukaga yo yetunda yokka ayali gwengoma nyinti to wangulanga ko gwegendo je alibadi olomukaga ekera kumacha kusanya nagenda okuchano kulomukaga kumacha lwe tuyingidde lwe nyini sawa nyapa katanu nga yawe tetta era nagenda okujano ngane ordinary kwana yegera kuberanga ezanya kumacha nga yawe tetta kati gwe chobo okulagera ku kodi oberengo je alibadi yogera ku 22 bet oberengo siba sibisa buvunanyizibwa atana weza abiri mwetanto kirizwa kuberanga osiba nyiga sita 217 sita bisatu munya hash wopo itawo birengo funa alibadi birengo funa ordinary ojiyo na katambula akatambula katandika chilo cha lunaku lwa lero genda ali 22 bet obirengo siba kasito birengo sibisa buvunanyi siba ngo eza biri mwetano okudagulu tuberenga tubebera mpola mpola ojia kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash wopo itawo ojia kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash tuberenga tambula mpula mpula embere berenga itambula agamba da chuo Ronald yogerere we bali kupera nguliza radio sapiencia chuo Ronald yogerere angambie mbukira ka Ronaldo yali agamba Rashford mbukwanga yali asambi segume oba yali agamba mashu maye bangere yani mashu yaliwo yagamba mbu tajia kuba kapira bozi konga yesterday mutajia kubera successful ku Manchester United mnyi Ronaldo yu iniia kumono urugezigezi runji chuvula bale mokuwa atagana ne Erik Ten Hag wale Ten Hag na ye yali wamba zuru ne ye bale mokuwa atagana ukakanyanga genze Saudi ilaji yali mkubire diwa nene Saudi enu yali teka wala hini kwanga chiyaba daya gala ya chifunye choku wangule chikupu ayinzo teka wola ini neyongirayo kale katulinde genda ku kodi oberengo fune mipira genda ku 22 bet oberengo sibanku gambye ale badi olomukaga mujimanyi etunda nga keke yocha elinga maikolishi esawa zino ale badi olomukaga etunda nga keke yocha gwegenda ojifune wali ku docket genda wali 22 bet oberengo siba ordinary neye tandika kumacha kitegeza nagenda okujano kumacha sawa nyapa katanu nga ale badi ewedde nga ne ordinary wedi na katambula nga katani sedda kubanga katambula ko katani kachiro kya lero kati kitegeza receipts genda kubera sat ezimazo kubera okuberanga zitambula kati okumacha wetu kyo kwa ulira tugambe ndi wa alibadi gendo uli nga kasente okalide kuba alibadi olomukaga yo mujimanyi tugambe ndi wa ordinary nawe ordinary kede tu send netukeranga tumukutte lisiti ezo biri na katambula nga kali gumite nga kacha atambula au mmanya weekend yegenda tuomera au mmanya weekend yegenda tuomera banna ene lukera alibadi kubanga yo alibadi e mixer yo kulya mingi nnyo alibadi olonga gatitera gana kati gatta ko ordinary neno ejjane ebirange tuwa send na katambula ne kaitawo weekend yegenda kube gumie weekend yegenda kubirange tuomera kutana funa mipira ejo city ezo zigenda okuberanga zisoko kuzanya okuli akatambula katandika kiro kya lero okuli ordinary egenda kuberanga zanya kumacha okuli alibadi olomukaga ibi yogerira genda ku kodi oberengo jifuna genda ku 22 bet oberengo siba kasito berango sibisa buvunanyiswa ngo weza 25 okudaguru oja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash wobo itawo oja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash tubebere kusika 217 sita bisatu munya hash wobo itawo genda ku 22 bet oberengo samwa kempisi bobo siba sibana buvunanyizwa
atanaweza abiri mwetanto kuzwa kubera

0: mu siba kusita 217 sita bisatu munya hash woboitawo ya kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash tube bere kodi yeyo katambula gambi katani kachiro chaliro sawa sigenda kupera munano gwechiro ata katambula kakola odi lukaga kitegeza kubitano kaletayo emitwaro nga 3 no musobyo kulukumi obera mbukadde obera mitwaro lukaga bayitawe ku 10 biro bo ingira kadde kam ne mitwaro 2 kati guwe rubuzi kajiyo katite kama akemfisi wo ina chidonga cheche mfisi chobote kam obo ina lukumi ngalwe lwemfisi rubote kam gena ku 22 beto bibiri akatambula na koko ekali ku docket then by the way ne chibimba ku ekiri kiri gumite ku sane VIP ne receipt ezikulembedde ke katambula akatandika ekiro kya lero then ordinary egenda kubera ngezanya ku macha sawe mwe yo ku macha ale badi egenda kubera ngezanya ku sawa zigenda kubera bili gendo ku receipt ezo genda ali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na bubunanyi siba atana weza habili mwetanto kizu wa kubera angu siba nyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo itawo ya kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tutambule mpola mpola kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo itawo kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ugendo kupira ngoita tupirenga tambla mpala mpala sisa bufunanyi siwa tandaweza habili mwetanto krizi wa kupira ngoziba katugu enda gena kumu kumula muko wetuda Bayern Munich nga katiolishe beba muina atunda nga keke yucha atiwa inomu lenzo mula lagubagalu kuja Premier League katuje mbabuli ani ya nai wanawana wanowe Bahala andi. Waulikabu waje piki inabu design wibamba de. Ngabeo kubisevi fana nyi. Iyo kuronchinga. Squad ya abu. Egenda mwaulikabu. Ha? Aha. Kale. Ene jetunyu mira.
1: Erimu terikwayo terikuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarengo nyumire byemizanyo aho batali komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa emikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumire wa crash games over casino ne slots buli ruzanya guba mukisa mupya gwa kuwangula tulinda we wandi sekati we gatte ku nyumire ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano gwegendereza waba myaka 25 nokute waguru
2: Switching the munyaka tunyese nyafama.